0: Kalian di mana?
1: Kita harus kembali ke keluarga.
0: Kita harus kembali ke keluarga.
1: Hidup apa?